Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin.

Persekutuan disilakan duduk. Mari kita menyanyi nyanyian jemaat dalam bahasa Biak dari Rohani 14 pada ayat pertama. Para serisen bepium kaku.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dipersilakan berdiri untuk kita mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan, hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk. Bercermin dari hukum Tuhan maka mengantar kita datang pada pengakuan dosa. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita akan ada dalam pengakuan dosa, namun sebelumnya jemaat Tuhan dalam keadaan tunduk di hadapan Tuhan dengan sesal dan malu mengaku dalam kerendahan hati dengan sungguh kepada Tuhan seluruh salah dan dosa kita kepada Tuhan, dan nanti akan dipandu solo dari Kantoria untuk nyanyian Rohani 136 ayat 1 dalam bahasa Biak. Jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada dalam kita. Dan kalau dengan sungguh pagi ini kita mengaku seluruh salah dan dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia pasti mengampuni kita dari seluruh salah dan dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam rasa sesal dan malu, dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dipandu dengan solo.

Mari kita berdoa. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di matamu Tuhan. Seluruh kehidupan kami terbuka dengan jelas pada mata Tuhan. Kehidupan yang kami telah jalani di hari-hari hidup yang telah kami lewati, di minggu yang telah kami lalui, terbuka dengan jelas di hadapan Tuhan seluruh salah dan dosa yang kami perbuat terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, yang menunjukkan kami tidak mengasihi Engkau Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Bapa di sorga, dengan sesal dan malu, dalam kerendahan hati dan kesungguhan, kami berdoa dan memohon pengampunan atas seluruh salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kasih dan kehendak-Mu Tuhan, yang menunjukkan kami tidak mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Bapa Sorgawi, jangan Engkau mengingat akan salah dan dosa kami, sebab ketika Engkau mengingatnya, kami pasti binasa. Sayangi kami, ampunilah seluruh salah dan dosa kami, suci kuduskan kami, dan layakan kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Layakan kami menerima janji pengampunan yang berlaku atas kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya menjadi korban penebusan dan penyucian bagi seluruh salah dan dosa kami, kami berdoa dan memohon pengampunan pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dengarlah berita anugerah. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdiri dengan dipandu oleh nyanyian Rohani 136 ayat 3 dalam bahasa Biak. Kita berdiri sebagai ungkapan syukur pengampunan, berdiri dan saling berjabat kiri kanan muka belakang, dan katakan Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Dipandu oleh nyanyian rohani, kita menyanyi bersama-sama 136 ayat 3.

Silakan jemaat duduk. Hari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Doa dalam bentuk nyanyian Ruri Saranden. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara tutup mata untuk berdoa. Mari kita berdoa.

Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, bacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini, tanggal 23 Agustus 2026, oleh Saudara GKI di Tanah Papua, bacaan kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3

bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sampai jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema sesuai tema bacaan teks ini. Kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru. Kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru. Persekutuan jemaat yang Allah kasihi, salam. Saya ingat suami saya pernah berkata begini, kehidupan kita tuh diibaratkan seperti terminal. Datang mobil atau taksi, tidak lama lalu dia keluar lagi. Begitu juga dengan berkat yang Tuhan kasih ke kita, itu hanya titipan Tuhan untuk kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, atau orang lain di luar keluarga kita yang membutuhkan pertolongan kita. Hidup kita seperti terminal berkat Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain. Ibarat pipa air. Jika pipa itu baik dan benar, jika pipa itu bersih, maka tersalurlah air dengan lancar, dengan baik. Demikian jika hati dan pikiran kita manusia itu baik, benar, bersih, maka kita dapat memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang penuh kasih kepada orang lain. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Jemaat Kristen perdana pada waktu itu diajarkan oleh Rasul Yohanes untuk mengetahui bahwa makna mengasihi yang sesungguhnya bukan sekadar kata, bukan sekadar ucapan lidah, bukan sekadar kata benda, bukan sekadar kata sifat. Tapi dia adalah kata kerja. Dia harus diwujud nyatakan dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18 bacaan kita berkata demikian. Yohanes katakan di ayat 11, saling mengasihi adalah berita firman Tuhan yang telah disampaikan dari dulu. Seperti firman Tuhan minggu lalu bilang, ini bukan perintah baru, ini perintah lama. Cuma kamu baru dengar, kamu belum dengar, kamu baru dengar, jadi ulang lagi. Tapi sesungguhnya inilah firman Tuhan.
Kamu harus saling mengasihi.

Yohanes pasal 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih memerlukan objek untuk dikasihi, dan objek untuk dikasihi adalah manusia, kemudian melebar lagi seluruh alam ciptaan Tuhan. Binatang, hewan, burung, tumbuhan, alam ciptaan Tuhan seluruhnya patut dikasihi. Di ayat 12 dan 16, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan, Rasul Yohanes memperhadapkan kepada orang-orang Kristen perdana bahwa ada kontras pertentangan hidup dalam hal saling mengasihi. Dan itu selalu kita lihat juga dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam pergaulan kita sebagai makhluk sosial dengan orang lain, kita juga mungkin pernah melakukannya atau kita pernah mengalaminya. Pada ayat 12, jangan hidup seperti Kain yang membunuh adiknya. Kain membunuh Habel karena apa? Karena kebencian. Karena iri hati melahirkan kebencian dan kemudian kejahatannya, dia membunuh Habel adiknya. Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Khususnya di ayat 8 Kejadian pasal 4, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Perbuatan Habel benar di mata Tuhan, sehingga itu menyebabkan kebencian di hati Kain. Pada ayat 13 katakan, dunia selalu membenci orang-orang yang melakukan kebenaran. Orang-orang yang membenci perbuatan benar, maka dalam perbuatannya tidak akan tampak kasih. Yang ada hanyalah tampak iri hati, kebencian, dan tindakan-tindakan jahat layaknya Kain. Ayat 14b, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Di Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, di sana Yesus berkata bahwa siapa yang mendengar perkataanku, dia memiliki hidup kekal, sebab ia sudah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus dari maut kepada hidup kekal. Tapi kalau kita tidak mengasihi, kita tetap di dalam maut. Hidup kekal yang dikerjakan Tuhan itu tidak berarti apa-apa di dalam kita sebagai orang-orang Kristen jika kita hidup tidak mengasihi sesama. Orang-orang Kristen harus hidup seperti Yesus hidup, penuh dengan kasih. Kasih Yesus yang besar terwujud saat dia menyerahkan nyawanya bagi seluruh manusia. Maka orang Kristen wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya Bapak Ibu sudah dengar 2 minggu lalu. Kalau kamu mengenal Allah, kalau kamu hidup di dalam Allah, maka kamu wajib hidup seperti Kristus hidup. Kristus hidup itu penuh dengan kasih.
Yesus hidup penuh dengan kasih. Maka kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang Kristen, kita berkata kita adalah pengikut Kristus, maka kita wajib hidup saling mengasihi. Dan wujud kasih Kristus itu pengorbanan. Tidak ada orang Kristen yang hidup tanpa pengorbanan pada Tuhan, pada orang lain.

hidup sama seperti kita, Kristus hidup. Jangan saudaramu menderita, tetapi kau menutup pintu hatimu, menutup pintu berkatmu. Tapi hidup seperti Kristus hidup, maka hidup wajib menolong orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat kekasih di dalam Tuhan, yang Tuhan kasihi, Tuhan berkati, firman Tuhan ini tidak tinggi, sederhana sekali firman Tuhan. Terus cuma firman yang sederhana ini kadang kita susah untuk menerapkannya dalam hidup kita. Karena itu ada empat hal penting yang saya dan Bapak Ibu bisa belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, mari firman ini mengajarkan mengasihi bukan dengan kata-kata. Bukan dengan ucapan lidahmu kau bilang berdiri di hadapan orang kasih, sementara perbuatanmu tidak mengasihi. Sementara engkau pelit, sementara engkau membenci saudaramu, sementara engkau tidak menolong orang yang membutuhkan. Jadi kita tidak hanya bicara, tapi kita mewujudkannya. Jangan latihan lain, main lain. Bicara lain, perbuatan tidak ada. Yang kedua, hidup membenci saudara, membenci sesama adalah ciri hidup sekutu dengan iblis dan segala bentuk kejahatannya. Sehingga tidak akan mampu hidup mengasihi orang lain. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya kita duduk, kita beribadah, lalu kita masih benci orang lain, kita masih iri hati, kita masih bermusuhan, berubahlah. Karena itu akan menutup hatimu untuk tidak berbuat baik kepada orang. Berubahlah, jangan menjadi sekutu iblis terus. Ya. Kan datang ke gereja ini mau bersekutu dengan Tuhan. Masa perbuatannya masih tetap iblis? Kenapa? Ketika kita bersekutu dengan iblis, dengan kebencian, dengan iri hati, perbuatan kita juga tidak akan nampak kasih itu, akan jauh. Hal yang ketiga, hidup saling mengasihi adalah wujud hidup Kristus di dalam kita. Menolong orang lain yang kekurangan, menolong orang lain yang menderita dengan sungguh-sungguh seperti Yesus telah berkorban, itu adalah kewajiban kita, ciri hidup kita sebagai orang benar, ciri hidup kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi orang lain. Sebentar di lagu terakhir ada aksi 5 menit yang biasa kita peruntukkan untuk pembangunan. Sebentar dan minggu depan tanggal 30 aksi 5 menit diperuntukkan untuk saudara-saudari kita di Flores NTT yang membutuhkan pertolongan kita karena mereka terkena gempa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah bagian dari seruan Tuhan bagi kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita mengasihi seperti Kristus mengasihi, maka kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab juga untuk menolong orang lain. Dan nanti dalam kehidupan kita juga ada tetangga kita yang membutuhkan, ada saudara kita yang membutuhkan, ada keluarga kita yang membutuhkan. Ada orang lain yang kadang datang ketuk pintu rumah, bilang tidak ada beras, bilang perlu uang ini. Kadang kita merasa bahwa mereka tipu. Tapi soal itu kan soal urusan mereka dengan Tuhan. Tuhan bilang jangan apa yang dimintanya ada padamu, tapi engkau tidak kasih. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yang terakhir adalah orang yang hidup dalam perbuatan jahat
Sederhanakan firman Tuhan bilang.

Orang yang hidup dalam perbuatan jahat, hidup seperti dunia ini pasti mengalami maut. Pasti tidak memiliki hidup kekal. Tapi orang yang hidup seperti Kristus, hidup saling mengasihi, dia akan mengalami kehidupan kekal. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama persekutuan diberi kesempatan untuk majelis jemaat memuji Tuhan. Pujian majelis jemaat ini sekaligus juga pujian kita untuk bersatu teduh dalam perenungan kita firman Tuhan dan tindakan-tindakan kita yang nyata dalam hal mengasihi sesama. Dipersilahkan majelis jemaat.

Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dialah Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Kita memberi persembahan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nyanyian rohani 76, Tuhanku berkat melimpah dalam bahasa Biak. Anseren Yedi Bukbok Benah.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih serta rasa tunduk dan hormat kami yang sungguh kepadamu ya Allah, pemberi hidup, sumber segala berkat, rahmat dan anugerah. Oleh karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat rahmat dan anugerah Tuhan, kami hidup sampai saat ini sebagaimana kami ada. Bahkan baik kami hidup maupun kami mati, kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebagai tanda ungkapan syukur, kami boleh memberi persembahan. Hamba-hambamu kekasih kami telah meletakkan seluruh persembahan derma, diakonia, pembangunan, persepuluhan, pengucapan syukur di atas altar kekudusanmu. Tuhan terima berkati kuduskan seluruh persembahan kami, supaya dapat dikelola dengan baik dalam jemaat klasis dan sinode untuk pelayanan Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau melimpahkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan berkat rahmat dan anugerah-Mu. Biarlah Engkau terus memelihara kami dengan segala kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan pencaharian kami, supaya mengalir terus berkat-berkat-Mu yang terus memelihara kami. Bapa di sorga, dari firman Tuhan yang kami dengar, ketika Tuhan sudah memberkati kami, jadikan kami sebagai alat berkat bagi saudara-saudari kami, bagi sesama kami, bagi seluruh ciptaan Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kami sebagai alat berkat di tangan Tuhan untuk memberkati sesama ciptaan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah ketika kami keluar dari rumah-Mu yang kudus, kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Jauhkan kebencian, jauhkan iri hati, permusuhan, dendam, jauhkan tindakan-tindakan kejahatan yang menandakan kami orang Kristen, tapi kami hidup serupa dunia. Tuhan, tolong supaya kami hidup seperti Kristus hidup dengan seluruh perbuatan kami yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Bapa di sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh persekutuan jemaat GKI Ebenezer Vanindi, pribadi, keluarga. Tuhan menyertai, memberkati dalam seluruh kehidupan di hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan senantiasa menuntun. Biarlah kami terus mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami, jemaat, dan kami menjadi alat kasih Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama saudara di dalam Tuhan, dan bagi sesama ciptaan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk simpatisan Bapa Ibu Saudara keluarga yang bukan dari jemaat Ebenezer. Mereka ada datang saat ini beribadah bersama dengan kami di jemaat ini. Bapa menyertai, memberkati mereka semua, pribadi maupun keluarga. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kami dalam jemaat, juga menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara pribadi keluarga dari luar jemaat ini yang beribadah bersama
dengan kami. Sehingga kami dalam jemaat terisi penuh dengan firman-Mu. Mereka yang bukan dari jemaat kami pulang pun terisi penuh dengan firman-Mu. Kemanapun kami semua melangkah, kami ingat akan firman Tuhan. Kalau kami benar-benar mengenal Tuhan, kalau kami benar-benar hidup di dalam Kristus, maka kami wajib hidup seperti Kristus hidup. Kristus hidup dengan penuh kasih. Kristus mampu berkorban bagi kami manusia. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya, orang-orang tebusan Tuhan, kami hidup mengasihi sesama. Kami mampu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik dan benar dalam kebenaran, dalam wujud perbuatan yang baik pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Sehingga kelak Tuhan, ketika kami hidup dalam kasih, kami memiliki kehidupan kekal. Kami sudah diselamatkan dari maut melalui Kristus Yesus. Biarlah kami tetap hidup di dalam Kristus, supaya kami memiliki hidup kekal. Jangan kami tetap tinggal di dalam maut, sehingga pengorbanan Kristus menjadi sebuah kesia-siaan bagi kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan memberkati orang-orang tua kami yang lansia dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan topang mereka dengan kekuatan Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan di masa tua dalam pertolongan Tuhan, bersama dengan anak cucu keluarga besar dan juga kami jemaat. Orang-orang sakit dalam jemaat, baik yang ada di rumah dalam pemulihan sakit, mereka yang ada di rumah sakit, tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Hamba berdoa pribadi dan keluarga yang ada dalam beban masalah pergumulan, Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Hikmat Tuhan tercurah bagi mereka, memampukan dalam menghadapi setiap beban masalah pergumulan. Biarlah mereka kokoh dan teguh dalam hidup dan iman kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa dan menyerahkan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan dalam jemaat. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ibadah minggu jam 6 sore. Tuhan berkati ibadah-ibadah rutin dalam jemaat, baik ibadah rayon, ibadah unsur, dan pelayanan penggembalaan atau pastoral ke majelis, calon sementara majelis jemaat, serta pengerjaan renja. Kami bawa dan taruh dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, semua berlangsung dengan baik. Kami bawa pekerjaan pembangunan gedung gereja baru. Tuhan terus menyertai, memberkati. Tuhan tolong panitia, supaya apa yang menjadi berkat Tuhan melalui pemerintah, segera mereka memenuhi persyaratan yang diminta, sehingga jemaat ini boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui pemberian dari Pemda provinsi maupun kabupaten, sehingga pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan baik sampai selesai. Beri kami jemaat murah hati, penuh dengan kasih, terus menopang pekerjaan pembangunan ini. Hamba juga berdoa, Tuhan, menyerahkan bapak, ibu, saudara yang masuk dalam daftar calon sementara majelis jemaat yang akan dikunjungi oleh pendeta dalam penggembalaan. Tuhan beri sukacita, damai, sejahtera untuk menyambut panggilan Tuhan ini dengan penuh sukacita, dan memberi diri bagi pekerjaan-Mu ini. Majelis jemaat, Tuhan memberkati mereka, baik yang sebentar lagi akan mengakhiri masa periode, tapi juga yang kemudian terpilih lagi pada periode yang kedua. Tuhan memberkati semua. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Yesus, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari. Tuhan berkati
dalam seluruh tugas tanggung jawab yang dikerjakan mereka. Allah, memampukan dengan hikmat-Mu, biarlah mereka memimpin dan melayani dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Berkati gereja-Mu secara denominasi, khusus GKI di Tanah Papua, sinode, klasis, jemaat-jemaat. Tuhan berkati, berkati ke arah sidang jemaat, sidang klasis, dan sidang sinode. Kami berdoa untuk panitia sidang sinode pada tahun 2027, sidang yang ke-19 di klasis GKI Wondama. Panitia sidang, Tuhan berkati semua mereka dalam upaya-upaya persiapan ke arah sidang pada tahun 2027. Biarlah berkat Tuhan tercurah untuk terselenggaranya sidang nanti dengan baik. Bapa di sorga, berkati kota kami, kota Manokwari. Berkati tanah kami, tanah Papua. Biarlah semua yang mendiami kota dan tanah ini hidup untuk Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan segala tindak kejahatan, kekerasan, intimidasi, pembunuhan, apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di atas kota dan tanah ini. Biarlah kota dan tanah ini aman, damai, dan selamat, sejahtera bagi kami semua yang mendiaminya. Bapa Surgawi, berkati semua hamba-hambamu yang melayani, baik majelis jemaat, pemain orgen, kantoria, tim multimedia, juru parkir, kostor, tata usaha. Berkati semua mereka, seluruh umat Tuhan yang beribadah, bahkan umatmu yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan berkati semua. Ampunkan akan salah dan dosa kami Tuhan. Dengar doa syukur dan permohonan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di lagu terakhir, aksi 5 menit kita diperuntukkan untuk korban bencana alam di Flores, NTT. Kita diingatkan, berilah dengan sukacita, jangan terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat masih tetap dalam keadaan duduk sambil kita memberi aksi 5 menit. Nanti aksi sudah selesai baru jemaat berdiri. Kidung jemaat 376 ayat 1, Yaso Aumonda Manseren. Ikut dikau saja Tuhan.

Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kita sudah mengikuti bersama ibadah Minggu pagi berlangsung dari Jemaat GKI Ebenezer Vanindi. Tuhan memberkati kita di dalam segala aktivitas-aktivitas di hari ini, apapun yang akan kita kerjakan, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani untuk memberkati Anda lepas dari ibadah Minggu pagi ini.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Pendengaran umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman pujian rohani Kristiani, sedia memberkati Anda dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kami dengan Anda yang bertugas di Lintas Manokwari pagi. Dan lepas dari kebersamaan kami dengan Anda, tentunya rekan-rekan di Lintas Manokwari siang akan hadir menemani Anda dalam setiap program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari, segenap kru kerabat kerja Lintas Manokwari pagi. Penyiar saya Yuki Kubiari dan juga operator Bung Alan, kami pamit dari ruang dengar Anda. Kebersamaan selanjutnya dengan penyiar kami yang bertugas untuk mengawal Anda dalam setiap program-program siaran kami selanjutnya dari Merdeka 68 Manokwari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: penting soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh, loh, loh.

0: 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner. Tapi
3: Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmurations. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai
1: untuk masyarakat.
0: Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

0: asap yang semakin pekat penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
1: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lomans, but Hull City have their goal.
1: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slatter. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
2: Amazing feeling, very happy.
3: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
1: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it. You know, we can play well and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal yang sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
1: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak risiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat.

0: bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong. Namun sekali lagi, kami layak meraih kemenangan.
1: Organizado, penso que para ellos es...
2: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1.

0: bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama nggak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
2: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karismadit Kepro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, satu Danau L. Jadi kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak jeling, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk!

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: soal sensus ekonomi 2026?
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
2: Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, masih kami menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda dan pendengar, khususnya adik-adik manis di rumah dan di mana saja berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama dengan teman-teman dari TBM Tifa Aksara dengan pembaca nyaring yang akan dipandu oleh kakak Yudit Yewun. Untuk itu adik-adik tetap setia bersama Pro 1 RRI Manokwari. Kami menemani dengan rangkaian

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: asik, agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usia.

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: Selamat sore adik-adik hebat Nusantara. Selamat datang dalam program kebanggaan kita, Indonesia Layak Anak, hanya di Pro 1 RRI Manokwari. Anak-anak yang hebat lahir dari lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka, dan salah satu pintu gerbang dunia mereka adalah melalui literasi. Bersama Kakak Yudit, Yeun hari ini akan menemani program kita Indonesia Layak Anak. Sore hari ini kita kehadiran dari teman-teman luar biasa dari TBN Viva Aksara yang siap membagikan kehangatan dan keseruan melalui sesi membaca nyaring. Adik-adik di rumah, membaca nyaring bukan sekedar membacakan teks, melainkan jembatan imajinasi, kasih sayang, dan stimulasi penting bagi anak-anak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyapa teman-teman dari TBM Viva Aksara. Halo Bunda.
1: Halo.
0: Halo adik-adik.
2: Halo.
0: Bunda dan adik-adik, disilakan untuk memperkenalkan diri dan selanjutnya kita akan mendengarkan adik Regi yang akan bercerita.
3: Iya, selamat sore sahabat ceria RRI. Perkenalkan, saya Bunda Tina dari TBM Tifa Aksara. Yang akan membawakan cerita untuk kita di saat sore hari ini ada adik Regina Clara Asnatmofu dan juga adik Vanessa G. Mofu.
0: Halo adik Regi.
4: Halo.
0: Halo adik Vanessa.
4: Halo.
0: Apa kabar nih hari ini?
4: Baik.
0: Oke, langsung saja kita akan mendengarkan cerita dari adik Regina. Disilakan.
4: Sore. Perkenalkan, nama saya Regina Mufu. Saya akan menceritakan buku tentang Raja yang Gemuk dan Anjing yang Kurus. Ini adalah Raja yang Gemuk. Raja yang Gemuk itu memiliki seekor anjing yang kurus. Suatu saat ia pergi bersama anjingnya yang kurus untuk bertamasya. Si anjing melihat seekor burung. Lalu si anjing

0: Anjingnya, anjingnya ada nama nggak? Oh, tidak ada ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk adik kita, teman kita, Regina Movo. Selanjutnya, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan adik Vanessa Movo akan bercerita. Silakan, adik Vanessa.
1: Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang Anan.
0: Tentang siapa?
1: Anan.
0: Anan.
1: Halo, namaku Anan. Aku mengumpulkan sampah dari semua rumah ini. Nyonya Maskarina sangat marah. Marah ketika aku terlambat. Dan pamanku Oni mendesakku untuk mengosongkan semua isi tempat sampah. Bibiku Anita memiliki hidung yang sangat sensitif. Beberapa tetangga baru sangat baik kepadaku. Tetapi anjing mereka benar-benar kebalikan mereka. Oh tidak, membersihkan semua kekacauan ini akan membutuh waktu yang sangat lama. Aku suka mengunjungi jalan tempat Salim tinggal. Aku dan Salim berteman sangat Aku dan Salim berteman, dia suka memukul drum dan aku suka menari. Sudah waktunya untuk pergi, selamat tinggal.
0: Sudah selesai ceritanya?
1: Sudah.
0: Oke, adik Vanessa, kira-kira apa ya yang terjadi dengan si Anan?
1: Anan suka kumpul sampah.
0: Oh, Anan suka kumpul sampah. Terus sampah-sampah itu dibikin apa tuh?
1: Dibuang ke tempat sampah.
0: Oh, dibuang ke tempat sampah.
1: Iya.
0: Selanjutnya?
1: Selanjutnya ini ada dia punya teman, dia pergi ke Anan, baru Dendo pergi ini, Dendo main.
0: Oke, berarti perilaku dari si Anan ini baikkah atau?
1: Baik.
0: Oke, baik. Jadi membuang sampah itu seharusnya pada
1: tempatnya,
0: bukan di sembarangan toh?
1: Tempat.
0: Oke, tepuk tangan dulu untuk adik Vanessa. Terima kasih Regi dan Vanessa yang sudah berbagi cerita untuk anak-anak hebat Nusantara dimanapun saja berada. Oke, kali ini kita akan mendengarkan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Bunda Tina dari kedua bacaan yang tadi dibacakan oleh Regina dan Vanessa.
2: Iya. Baik, menurut Bunda, dari moral dari cerita Raja yang Gemuk dan Anjing yang Kurus, di sini memiliki 3 poin. Yang pertama adalah pentingnya usaha yang gigih, kesabaran, dan manfaat bagi kesehatan ketika kita bergerak aktif. Artinya, dari cerita yang dibacakan oleh Regina, alur ceritanya sang raja yang awalnya gemuk, bertransformasi menjadi kurus dan sehat karena berhari-hari mengejar anjing kesayangannya. Pesan yang utama, artinya bergerak aktif bikin tubuh sehat itu, di situ ada bermain dan berlari. Artinya kita sebagai anak-anak harus belajar seperti seorang raja. Dari karakter raja tersebut, ia mau bergerak demi anjing kesayangannya, ia berlari atau kita bisa kenal dengan sekarang berolahraga yang santai sehingga memiliki tubuh yang sehat. Karakternya artinya memotivasi.

0: kasih agar kita mengurangi waktu bermain dan lebih senang melakukan aktivitas fisik dan berolahraga di rumah. Kalau pesan moral yang kedua, artinya kita harus juga menyayangi hewan peliharaan kita. Hewan peliharaan kita bukan hanya menjaga kita, tetapi kita juga bisa bersahabat dengan mereka. Kita menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama makhluk hidup dengan memiliki kepedulian sejak dini. Jadi, kita tidak semena-mena terhadap hewan peliharaan di rumah. Lalu, pesan moral yang ketiga, yaitu ketika kita menjadi raja di sini. Raja di sini artinya dia tidak hanya memiliki kekuasaan untuk semena-mena terhadap sesuatu, tapi dia menunjukkan karakter bahwa dia juga seorang pemimpin yang memiliki kasih sayang kepada sesama maupun semua ciptaan. Iya, mungkin ini adalah pesan moral dari cerita Raja Gemuk dan Anjing yang kurus.
1: Terima kasih Bunda Tina.
0: Oke,
1: sekarang Kakak Yudit mau tanya dulu nih sama Adik Regina. Adik Regina suka enggak membaca buku?
2: Suka.
1: Suka. Oke, biasa sehari itu baca bukunya berapa kali tuh di TBM Tifa Aksara?
2: 2 kali.
1: 2 kali. Kalau Adik Vanessa gimana?
3: Sama juga.
1: Sama juga. Sudah baca buku apa saja nih sejauh ini?
3: Baca buku Mama Aku Bukan Dia sama Buku Raja yang Gemuk dan Anjing.
1: Mama Aku
3: Bukan Dia.
1: Bukan Dia. Itu ceritanya gimana ya? Kakak Yudit penasaran. Boleh diceritakan sedikit?
3: Dia dibanding-bandingin dengan Depo Mama.
1: Iya. Setelah itu, apa yang terjadi?
3: Dia sangat marah dan kesal.
1: Dia sangat marah dan kesal ya, karena suka dibanding-bandingkan ya sama mamanya.
3: Terus dia lari ke rautan dan menggambar.
1: Oh, jadi dia melampiaskan kekecewaannya itu dengan berlari ke hutan,
3: iya.
1: Lalu menggambar. Wow, seru sekali ya ceritanya.
3: Pada suatu hari ada lomba menggambar.
1: Terus?
3: Dia mengikuti lomba itu dan dia juara satu. Ibunya sangat bangga.
1: Keren ya. Yang akhirnya ibunya yang tadi itu suka banding-bandingkan dia dengan anak-anak yang lain. Dia merasa sedih. Dan dia berpikir bahwa dia harus membuat orang tuanya, mamanya merasa bangga terhadap dirinya. Jadi salah satu cara lewat apa tadi? Menggambar. Oke, baik, terima kasih Adik Regina. Kita mau ke Adik Vanessa. Oke, Adik Vanessa sudah baca buku apa nih di TBM Tifaksara?
4: Buku Rupiah sama Anan.
1: Rupiah
4: sama Anan.
1: Oke, kalau yang Anan kita sudah dengar tadi ya?
4: Iya.
1: Kalau yang Rupiahnya itu ceritanya gimana?
4: Ceritanya itu deh ini, pergi sekolah baru dia punya ibu guru dong belajar ini Rupiah. Jadi dia pulang, dia punya uang tuh ada 7.000, jadi dia beli pisang goreng.
1: Ih, uang 7.000 beli pisang goreng. Pasti beli pisang goreng ini harga berapa ini?
4: Harga 7.000.
1: Semua berarti.
4: Iya.
1: Baru ya Bunda Tina. Terus-terus pisang gorengnya dimakan sendiri atau dibagi-bagi?
4: Dimakan sendiri.
1: Harusnya berbagi dong. Selanjutnya apa yang terjadi dengan pisang goreng itu? Pasti dimakan ya.
4: Iya.
1: Oke, setelah itu?
4: Setelah itu dia pulang. Dia pulang ke rumah.
1: Pulang ke rumah dengan tangan kosong.
4: Iya.
1: Bukan membawa pisang goreng tadi ya.
4: Iya.
1: Oke, Adik Vanessa biasa berkunjung ke TBM Tifa Aksara dalam seminggu itu ada berapa kali?
4: 2 kali.
1: 2 kali. Oke, berarti di Bunda Tina aktivitasnya di setiap hari apa?
0: Hari Kamis dan Sabtu.
1: Hari Kamis dan Sabtu. Oke. di hari Kamis dan hari
0: Sabtu.
1: Sabtu. Oke. Kakak Yudit mau tanya-tanya sedikit dulu nih untuk Bunda Tina. Dari pengalaman mendampingi anak-anak, respon atau reaksi menarik seperti apa yang paling sering Bunda lihat atau yang terlihat pada saat anak-anak itu mendengarkan read aloud atau membaca cerita nyaring dari Bunda Tina?
0: Yang paling seru sih mungkin di usia adik-adik kecil ya, usia PAUD, itu mereka antusiasnya tuh lebih ke gambar. Mereka lebih tertarik ke gambar daripada kisahnya sendiri. Mereka sudah punya imajinasi dari gambar. Jadi ketika masih membaca lembar yang sebelah, mereka sudah minta harus balik ke lembar sebelah.
1: Wah, seru sekali.
0: Seru sekali kalau ketika lagi read aloud di TBM itu, antusiasnya tuh luar biasa. Karena bagaimana ya? Adik-adik itu sebenarnya mereka tuh ingin sekali mengetahui sesuatu, hanya kekurangannya itu orang tua mungkin belum punya waktu, bukan belum punya waktu, tapi kesibukan mereka akhirnya tidak memiliki sedikit waktu bagi adik-adik untuk membacakan cerita sebelum mereka tidur.

0: mengerjakan tugas atau PR dari sekolah.
1: Wah, luar biasa sekali.
0: Mungkin yang masih dasar yang kami lakukan hanya calistung dan ya seputar pelajaran kelas SD sih, matematika, bahasa Indonesia, seperti itu.
1: Oke Bunda, berarti di TBM Tifa Aksara itu ada program bimbelnya juga ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Memang kami penyediaan waktunya itu setiap Kamis dan Sabtu, tapi terkadang kami tidak menutup kemungkinan kalau memang ada pengunjung yang datang di lain hari, tetap kami layani, seperti itu.
1: Luar biasa. Adik Regina dan Vanessa, Bunda Tina baik nggak di kompleks,
2: baik.
1: Di TBM?
2: Baik.
1: Baik, suka marah-marah nggak?
2: Tidak.
1: Suka, ada yang suka. Ya, marah-marah itu pastinya tentu untuk kebaikan kita. Itu. Oke, Bunda Tina, menurut Bunda Tina sendiri nih, bagaimana membaca nyaring ini berkontribusi nyata dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan layak bagi tumbuh kembang anak?
0: Kontribusinya sangat nyata ya. Kami di TBM Tifa Aksara itu, kita melakukan read aloud itu tidak hanya di dalam ruangan TBM saja. Terkadang adik-adik ini saya harus bawa ke pinggir pantai. Jadi mereka sambil menikmati mandi-mandi atau ini, tetapi di situ kan sebelum mandi-mandi ada syaratnya. Syaratnya mendengarkan cerita atau membacakan satu buku cerita.
1: Wah, luar biasa sekali. Kayak jadi juga pengen gabung. Boleh tidak, Bunda?
0: Boleh, boleh sekali. Adik-adik juga senang sekali kalau ada yang datang untuk mereka.
1: Yeah.
0: Iya. Jadi itu kesan dari TBM Tifa Aksara itu, bahwa adik-adik itu mereka punya kerinduan yang besar. Ketika mereka membaca, mereka merasa bahwa mereka mampu, seperti itu. Yang tadinya dari malu-malu,
1: ya.
0: Ketika bergabung, lihat teman-teman yang berani berdiri, bisa mendapat sesuatu, mereka akhirnya berusaha untuk bisa membuka diri.
1: Iya, betul
0: seperti itu. Jadi memang kegiatan read aloud maupun kehadiran TBM itu sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik di wilayah asrama pelayaran.
1: Iya. Baik Bunda Tina, selama menjalankan praktik baik ini, apakah ada tantangan-tantangan yang pernah dihadapi?
0: Kalau tantangan sih pasti ada. Yang sering saya jadi tantangan dalam saya punya perjalanan di TBM itu, kadang ada dukungan dari masyarakat, artinya tetangga yang ada di lingkungan situ, tetapi kadang juga ada tantangannya, maksudnya kadang adik-adik tuh datang mau rame, mereka mau datang-datang. Kadang sepi. Terus sering saya bertanya, aduh bagaimana caranya supaya adik-adik ini terus mau hadir di TBM. Jangan buku ini hanya tinggal sebagai pajangan saja.
1: Benar sekali.
0: Akhirnya biasa saya berusaha. Kadang saya bilang begini, tunggu dulu nanti ada rezeki baru. Atau saya harus bikin apa biar dapat income, saya bisa buat sesuatu menarik bagi adik-adik. Tapi saya percaya setiap tantangan tuh pasti ada jalan keluar. Pasti.
1: Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bunda Tina. Vanessa sama Regina harus sayang sama Bunda
2: Tina.
1: Iya, terus juga harus membantu Bunda Tina untuk panggil teman-teman. Ayo teman-teman, hari ini kan ada kegiatan nih. Yuk kita gas ke TBM Tifa Aksara, seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Tina. Kakak Yudit kembali lagi ke Adik Regina. Adik Regina, apakah selama ini pernah mengajak teman-teman sekolah atau kasih informasi ke teman-teman sekolah bahwa di kompleks saya tuh ada TBM? Pernah. Cara ajaknya tuh gimana tuh? Kak Yudit mendengar.
3: Itu mau ke sekolah baru.
1: Iya, bawa buku ke sekolah, terus?
3: Tahu kalau mama ada buka TBM di rumah, kan pas pulang kayak begini teman-teman datang dari sekolah ke rumah untuk membaca buku.
1: Luar biasa sekali. Terus, senang tidak ada TBM di kompleks?
3: Senang.
1: Senang ya. Oke. Kakak Yudit, mau tanya lagi, buat Regina

0: BM itu apa sih?
1: Teman baca.
0: Taman baca, tempat di mana anak-anak datang bermain dan belajar bersama-sama. Oke, selanjutnya Vanessa. Vanessa, pernah tidak mengajak teman-teman untuk datang baca buku di TBM Tifaksara?
1: Pernah.
0: Pernah, ajaknya gimana tuh ajakannya?
1: Ayo teman-teman kita membaca.
0: Ayo teman-teman kita
1: membaca.
0: Jangan malas-malas baca, kok harus datang baca buku, karena baca buku tuh penting, toh.
1: Iya.
0: Terus bilang ke orang, kok tra kosong kalau kok baca buku. Bisa tidak?
1: Bisa.
0: Ayo, tepuk tangan dulu. Oke, menurut adik Vanessa sendiri, apakah kehadiran TBM Tifa Aksara di tengah-tengah kompleksnya adik Vanessa itu membawa suatu, ada dampak perubahannya?
1: Ada.
0: Ada, oke. Okay. Dampaknya apa tuh yang terjadi? Dampak baiknya, dampak positifnya, adik-adik yang tadinya belum tahu baca, ketika ada TBM, langsung dari yang tidak tahu menjadi?
1: Tahu.
0: Iya. Terus apa lagi? Cerita aja, kita bebas ngobrol.
1: Mereka menjadi pintar.
0: Mereka jadi pintar. Terus
1: Jadi
0: apa?
1: hebat.
0: Jadi hebat. Terus apa lagi?
1: Mereka menjadi baik.
0: Mereka menjadi baik. Oke. Kakak Yudit mau tanya nih untuk Regina sama Vanessa. Apa saja manfaat dari kita membaca buku?
1: Menjadi pintar.
0: Menjadi pintar.
1: Cerdas.
0: Cerdas. Apa lagi Regina?
1: Mendapat ilmu.
0: Terus dengan membaca itu juga dapat melatih pola pikir kritis kita. Iya, jadi ketika kita menghadapi sesuatu, kita ada punya solusi untuk memecahkan suatu
1: masalah
0: yang terjadi. Oke, kembali lagi ke Bunda Tina. Dalam seminggu itu berapa kali berkegiatan, Bunda?
2: Sebenarnya satu minggu itu dua kali kegiatan.
0: Ya.
2: Tapi kadang kalau di dalam apa papan namanya ya, dari papan nama yang ditaruh di situ kita tulis waktu kegiatannya dua kali seminggu.
0: Dua kali seminggu.
2: Tapi kenyataan di lapangan kadang bisa satu minggu itu kalau memang adik-adiknya sudah datang.

0: Itu khususnya, tetapi kalau umumnya saya berharap setiap anak-anak yang ada di seluruh Indonesia bahwa jangan pernah malu untuk mengambil satu langkah melalui buku. Ketika anak itu dia mau mengenal isi buku, berarti dia sudah mau mengenal perjalanan hidupnya ke depan. Ya, seperti itu. Jadi
1: luar biasa sekali Bunda
0: harus
1: Tina.
0: Semangat untuk terus bisa membaca. Oke,
1: baik Bunda Tina. Dari tadi kan kita sudah dengar adik Vanessa dan adik Regi membaca sebuah cerita atau membaca nyaring. Gimana kalau kita mau dengar lagi nih Bunda Tinanya membaca nyaring? Mau tidak?
2: Mau.
1: Mau dong. Silakan Bunda Tina.
0: Mana ya buku ceritanya? Semoga ada.

0: Oke, sambil Bunda Tina mencari buku, Kakak Yudit mau tanya-tanya lagi nih untuk Vanessa. Vanessa sekarang sudah kelas berapa?
1: 6.
0: Kelas 6?
1: SD.
0: SD di mana tuh?
1: Kuawi.
0: SD apa namanya?
1: SD YPK 13 Salon Kuawi.
0: SD YPK 13 Kuawi. Oke, kalau adik Regina sendiri?
2: Kelas 5.
0: Kelas 5? SD?
2: SD.
0: Oke, di mana SD-nya, sekolahnya?
2: SD Impres 07 Kampung Ambon.
0: SD Impres 07?
2: Kampung Ambon.
0: Kampung Ambon, oke. Hobinya Regina sama Vanessa apa nih? Kakak Yudit penasaran.
2: Sekolah saya bola.
0: Bola kaki? Wih, keren. Tepuk tangan dulu untuk Regina. Oke, kalau Vanessa sendiri hobinya apa?
1: Menjadi pilot.
0: Menjadi pilot, oh berarti cita-cita ya,
1: iya.
0: Cita-citanya Bu jadi pilot, pilot perempuan, ih keren. Berarti sama kayak Tante Jahe ya. Iya, karena Tante Jahe juga kan seorang begitu kita mendengar Tante Jahenya menjadi seorang pilot perempuan asal Papua tuh kita bangga nggak?
1: Bangga,
0: apalagi kita besok punya calon ini Vanessa Mofu, ih keren. Oke, Bunda Tina apakah sudah dapat buku literasinya?
3: E-booknya tidak kelihatan ini, aduh.
0: Oke, Kakak Yudit mau tanya-tanya lagi dulu ke Regina. Menurut Regina, pelajaran apa yang paling susah di sekolah?
2: Matematika sih.
0: Matematika. Kalau Vanessa sendiri?
1: IPA.
0: IPA. Matematika itu hitung-hitungan toh? Oke. Tapi memang pelajarannya terlihat susah. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau mencari tahu ilmunya, pasti bisa. Karena dengan belajar itu yang tidak tahu kita jadi
2: tahu.
0: Jadi knowledge kita itu bertambah. Oke, Kakak Tina, sudah dapat bukunya?
3: Oke, sudah. Ya, sudah. Bunda dapat buku berjudul Sayur Buatan Mama.
0: Sayur Buatan Mama, wow, seru sekali.
3: Iya. Adik-adik silakan simak ya. Nama saya Eta, saya anak sehat. Saya tinggal di Kampung Molof. Ada banyak sayuran di sana. Bapak juga menanam sayuran. Saya membantu menyiram sayuran. Setiap hari saya makan sayur. Mama memasak aneka macam sayur. Hari Senin, Mama memasak bayam. Bayam membuat tubuh lebih kebal. Hari Selasa, Mama memasak kangkung. Kangkung mencegah bau mulut.

0: Hari Rabu, Mama memasak wortel. Wortel membuat mata menjadi sehat. Hari Kamis, Mama memasak kacang panjang. Kacang panjang baik untuk tulang. Hari Jumat, Mama memasak gedi. Gedi baik untuk pencernaan. Hari Sabtu, Mama memasak terong. Terong membuat kulit menjadi sehat. Hari Minggu, Mama memasak sawi. Sawi baik untuk daya tahan tubuh. Terima kasih. Karya penulis Lilis Suryani dan ilustrator Saud Magihut Marpaung.
1: Terima kasih Bunda Tina, ceritanya bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Vanessa dengan Regi. Cerita apa tadi yang Bunda Tina sampaikan?
2: Cerita tentang sayur.
1: Cerita tentang
2: sayur.
1: Sayur. Ada sayur apa saja?
2: Ada sayur terong,
1: kangkung,
2: gedi,
1: tomat.
2: Eh.
1: Apalagi?
2: Terong, ini wortel.
1: Wortel itu baik untuk apa ya?
2: Mata.
1: Kesehatan?
2: Mata.
1: Kalau sayur gedi?
2: Pencernaan.
1: Pencernaan. Semua pasti Superna makan sayur gedi toh? Apalagi kalau tumis-tumis pedis-pedis dia. Ih, pasti nasi kosong dengan itu habis seperti itu. Oke, sayur apa lagi ya?
2: Kangkung.
1: Kalau kangkung itu untuk apa kesehatannya? Baik untuk apa?
2: Bau mulut.
1: Ah? Bau mulut. Jadi kalau macam bau mulut, kita harus makan
2: kangkung.
1: Luar biasa ya kangkung.
2: Iya.
1: Oke. Regina dengan Vanessa suka makan sayur tidak di rumah?
2: Suka.
1: Suka. Sayur apa?
2: Sayur kangkung.
1: Oh, sayur kangkung tadi ya, Mbak Tina. Kalau Regi sendiri?
2: Sama.
1: Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Dari dua buku yang sudah dibacakan tadi oleh adik Regina dan Vanessa. Dan juga e-book yang dibacakan oleh Bunda Tina. Ada benih kebaikan, empati, dan cita-cita yang sedang kita tanam untuk masa depan. Anak idola Indonesia. Akhir kata, mari kita terus bergandengan tangan, menghadirkan ruang ramah anak, dan menjadikan membaca sebagai tradisi penuh cinta di setiap rumah. Saya Yudi Tiewun bersama
0: Bunda Tina,
2: Regina Mofo,
3: Vanessa Mofo.
1: Pamit undur diri, selamat sore, salam literasi dan sampai jumpa lagi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: aku habis.
1: Dalam kehidupan kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat mengangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أيوة.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Terima kasih dari mana pun berada. Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RR di Manokwari dan pukul 19.18 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar selanjutnya ke ruang daerah Anda akan mendirikan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan yang bertugas menemani Anda di depan

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Dari manapun berada, masih pujian rohani yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sementara pukul 19.44 waktu Indonesia Timur. Dengar nanti di pukul 20 kita akan ikuti bersama drama radio dengan judul Teman Takkan Mati, produksi RRI Ambon. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Suami, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Terus, apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
3: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita ke kelas, kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
0: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
2: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline, dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

University dimanapun berada, pukul 20.52 menit waktu Indonesia Timur. Bersama Anda, bersama Pro 1 RRI Manokwari. Nanti di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada,
3: secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi, tapi ke Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina.

0: sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Juga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
0: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 770.

0: pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
3: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
2: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
4: Semua dimaksimalkan, beliau nanya kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, beliau lugasan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, bor, sumur bor TNI itu sumur bor.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
6: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong 34 tahun dan W 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
5: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangkaraya mengambil cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Memil, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
6: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
7: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada.

0: Tapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
1: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA-20. Agak jaya bijaksana melaporkan.
2: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
4: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
3: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
5: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Awur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
3: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
7: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
6: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
8: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
9: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
10: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
9: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
11: Sebenarnya tidak impor lagi ya, Pak?
9: Bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
10: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
10: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
2: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
14: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
13: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
15: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
13: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
16: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
17: Ready for everything. We must be...
16: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
17: In 90 minutes for those 3 points.
16: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
18: Yeah, overall good.
16: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Saat ini sudah pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja untuk Anda di kesempatan malam hari ini yang tengah menikmati waktu santai ya. Apa kabarnya nih ya, yang ada di seputaran kota Manokwari maupun yang berada di luar kota Manokwari yang dapat menjangkau siaran Pro 1 RRI Manokwari ya. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Dan kalaupun untuk Anda yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga lekas sembuh ya dan bisa melaksanakan aktivitas kembali ya. Ya, pendengar, rangkaian lagu-lagu hiburan akan mewarnai kebersamaan kita di malam hari ini.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Iya, usah kau harap ya. Kalau kita dengar lagu ini, pikiran kita ke tahun berapa nih? Iya, haluan suara dari Betaria Sanata ya. Ngabarkan kita pada pukul 22.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan berdengar masih serangkan lagu-lagu hiburan pop nostalgia ya, yang akan menghadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya ada Hati Lebur Jadi Satu, ada Harvey Maliholo dengan Kau Tercipta Untukku, dan juga Fanny Fabiola ya dengan

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

saudara, sementara dimanapun berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, saya Nileman Suara dan Joshua Matalo. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu satu, Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir, Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2, Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah, Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3, Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, satu, apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua. Sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka. Sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Almarhum Pit Asaribab berkata begini. Satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Borhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan Borhasi dan lapangan terbang Rendane akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu,
Satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ke-7 jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ke-7 bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manukare. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asaribab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manukwari. Pada waktu itu belum ada, tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati. Benar, kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asariba berkata bahwa lapangan Borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua. Dua, sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia. Tiga, sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ke-7 akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ke-7, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ke-7 akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran.
Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi ternyata benar. Kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan staff-Nya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Pendengar dimanapun berada, pujian rohani mengantarkan kita pada pukul 5 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan hingga nanti di pukul 6 saat penyampaian warta berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansoar. Kita ke informasi yang pertama. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong diversifikasi ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya guna menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta pelaku UMKM. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan struktur ekonomi Papua Barat masih cukup terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sementara Papua Barat Daya memiliki struktur ekonomi yang relatif lebih beragam, meski pertumbuhannya masih sangat dipengaruhi sektor konstruksi. Menurutnya, pengembangan sektor ekonomi yang dekat dengan masyarakat, termasuk pariwisata, perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati korporasi berskala besar. Budi Rahman menilai penguatan sektor-sektor tersebut penting untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan di tanah Papua.
1: Pemberdaya tetap tumbuh, ini pertama ya. Ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap tumbuh, tetapi memang kualitas dan pemerataannya masih harus diperkuat. Nanti kita akan lihat kenapa. Tekannya, meskipun bertumbuh, masih ada tantangan di kita. Kualitasnya, kemudian pemerataan, sektor-sektornya masih perlu kita perkuat. Sektor jasa keuangan tetap bertumbuh dan menjalankan fungsi intermediasinya dengan cukup baik. Namun, pertumbuhan itu perlu semakin diarahkan kepada kegiatan yang produktif ya, dan inklusif. Jadi, bertumbuh juga sektor jasa keuangan kita, tapi kita lihat bagaimana rambatannya kepada upaya kita untuk akselerasi ya sebagai fungsi katalisator dalam pembangunan ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
0: Ia menambahkan kebijakan ekonomi daerah ke depan perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor penopang yang lebih tahan terhadap berbagai kejutan eksternal.
1: Ekonomi Papua Barat pada triwulan 2 2026 tumbuh 3,41% secara tahunan. Saya yakin ini juga sudah terpublikasi di teman-teman BPS sebelumnya. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi tetap bergerak positif ya. Secara kumulatif, semester pertama pertumbuhan mencapai sekitar 4,02%. Jadi kalau kita lihat dari institusinya, pertumbuhan mencapai 4,02%. Namun secara triwulannya terjadi kontraksi tipis ya, 0,12%. Kita lihat di situ. Kalau kita kuartal untuk kuartal, perbandingan antara kuartal saat ini dibanding dengan kuartal sebelumnya memang ada sedikit kontraksi ya, turun 0,12%. Sehingga memang momentum pertumbuhan masih perlu kita jaga.
0: OJK juga mendorong sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai pemerintah daerah terbaik dalam penilaian pelaksanaan layanan dan sinergi hukum. Kepada RRI, Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat Sahat Tamarlen Situngkir mengatakan, penilaian mencakup sejumlah aspek, diantaranya layanan pos bantuan hukum atau pos bakum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH, serta aktivitas dalam membangun sentra kekayaan intelektual. Menurutnya, hasil penilaian akhir menempatkan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai yang terbaik. Apresiasi tersebut diserahkan Kepala Wakil Bupati Teluk Bintuni yang hadir mewakili Bupati sebagai bentuk penghargaan sekaligus untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Papua Barat. Sahata menjelaskan indikator utama dalam penilaian adalah efektivitas pelaksanaan program serta kesiapan data dukung. Hal tersebut termasuk proses harmonisasi peraturan daerah maupun peraturan bupati yang dilakukan bersama bagian hukum, sekretariat daerah hingga kepala daerah.
2: Semua kami nilai kemarin penilaiannya baik dengan layanan pos Bankum, IRH, terus aktivitas dalam membangun sentra KI. Ternyata setelah penilaian akhir itu, pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bentu ini yang terbaik. Sehingga kami mengundang Pak Bupati yang dihadiri Pak Wakil Bupati ini sebagai bentuk apresiasi guna meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik. Sehingga kita bisa bersinergi untuk saling membantu dalam tugas fungsi pemerintah daerah dan kantor wilayah kementerian. Iya, yang paling utama efektivitas dan penyiapan data dukungnya ya, bahwa dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah maupun peraturan bupati yang ada di sana, ada indikator-indikator yang dipenuhi melalui kabah hukum maupun pemerintah daerah sekda dan bupati, itu bisa kita gunakan sebagai alasan penilaian yang terbaik.
0: Ia berharap capaian Teluk Bintu ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten lainnya di Papua Barat untuk meningkatkan kualitas layanan dan membangun sinergi dengan Kanwil Kemenkum.
2: Bahwa Kanwil Hukum Papua Barat terus membangun komunikasi dan kolaborasi yang kuat guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Kami hadir men-support, sehingga harapannya dengan digitalisasi layanan Kementerian Hukum pada saat ini, kami lebih mengayomi dan memberikan dampak positif kepada pengguna jasanya. Kami harapkan nanti juga pemerintah daerah terus membangun komunikasi yang kuat, berkolaborasi, sehingga nanti kami bisa saling memberikan penguatan di setiap tugas-tugas kami masing-masing.
0: Selain itu, Sahata mengungkapkan bahwa penguatan kolaborasi semakin penting. Seiring dengan digitalisasi layanan Kementerian Hukum, pemerintah daerah diharapkan terus membangun komunikasi yang kuat sehingga masing-masing pihak dapat saling memberikan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. BPK PKS gelar workshop melukis untuk remaja di Manokwari. Reporter Ria Tatantos melaporkan.
3: Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Anak Nasional, Bidang Perempuan dan Keluarga atau BPK DPW PKS Papua Barat bersama DPD PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan bakat seni, tetapi juga diarahkan sebagai media untuk membantu remaja mengekspresikan dan meregulasi emosi melalui lukisan. Ketua DPW PKS Papua Barat Haji Imam Muslih menilai kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi remaja untuk membangun kesehatan mental, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
4: Kita berharap kegiatan positif seperti ini itu bermanfaat bagi anak-anak kita ya, adik-adik kita yang sedang menempuh studi atau yang sudah selesai studinya, untuk mereka bisa lebih ekspresif. Karena apa yang kita lakukan hari ini, saya yakin memberi ruang untuk membangun kesehatan mental ya, membangun inisiatif, adaptif terhadap perkembangan lingkungan ya, lingkungan masyarakat dan juga lain sebagainya.
3: Sementara itu, konselor sebaya Sakia Tiara Vicky yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, media lukis dapat menjadi salah satu sarana bagi remaja untuk belajar mengenali dan mengelola emosinya. Menurut Sakia, kegiatan seperti ini penting untuk membuka ruang positif bagi remaja terutama di tengah berbagai persoalan sosial yang melibatkan kalangan pelajar.
5: BPK di sini berupaya untuk membuka ruang baru untuk para remaja, dan harapannya ke depannya BPK terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk menstimulus Gen Z ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK. Mungkin ke depannya BPK bisa terlibat aktif membuat kegiatan yang secara lebih luas lagi yang bisa melibatkan kayak sekolah taruna, sekolah kehutanan, semua sekolah lah di Manokwari. Sebenarnya kemarin tuh harapannya memang untuk semua sekolah, tapi mungkin karena tidak semua juga mengetahui adanya media sosial dari BPK atau PKS ini, jadi memang tidak semua orang mengetahui bahwa adanya kegiatan workshop ini.
3: Sekia berharap BPK PKS dapat mengembangkan kegiatan serupa dengan jangkauan peserta yang lebih luas, termasuk melibatkan mahasiswa dan pelajar dari berbagai sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadiri wisuda periode kedua Universitas

0: I. Menurutnya, perkembangan zaman menuntut setiap lulusan terus belajar karena pengetahuan dan keterampilan harus diperbarui sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Ia juga mendorong para lulusan agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Hal itu dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
1: Tapi disinilah yang saya ingin berpesan kepada Anda hari ini. Jangan bingung kalau ada yang sudah punya pekerjaan, tunggu Tuhan. Kalau ada yang belum punya pekerjaan, ciptakanlah pekerjaan itu. Jangan menjadi pencari kerja, jadilah pencipta kerja.
0: Suryomovo menilai lulusan juga perlu memiliki tujuan yang jelas dalam menentukan masa depan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, kejelasan tujuan akan membantu seseorang mengarahkan kemampuan, pengalaman, dan kreativitas untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Suryomovo mengingatkan lulusan agar tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis. Teknologi, kata Suryomovo, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu manusia belajar dan bekerja, bukan menggantikan proses berpikir serta kreativitas manusia. Sementara itu, Rektor Universitas Caritas Indonesia, UNKRI, Profesor Dr. Robert K.R. Hammer menegaskan bahwa wisuda bukan menjadi akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal bagi para lulusan memasuki ruang pengabdian yang lebih luas. Ia mengatakan, lulusan UNKRI harus membawa ilmu, karakter, dan kemampuan berdaya saing untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Menurut Robert Hammer, para lulusan UNKRI harus memiliki tiga fondasi utama, yaitu ilmu, karakter, dan daya saing. Ketiga aspek tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial, transformasi digital, perubahan dunia kerja, serta kompetisi global.
1: Kepada saudara-saudara, saya berpesan, ijazah membuktikan bahwa saudara telah menyelesaikan pendidikan, tetapi karya dan pengabdianlah yang akan membuktikan nilai pendidikan saudara. Hadirlah di tengah masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah, bukan sebagai sumber masalah. Tanah Papua membutuhkan generasi yang terdidik, yang mampu bekerja, menciptakan lapangan kerja, menjaga lingkungan, memperjuangkan keadilan, menghormati masyarakat adat, serta membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Di sanalah ilmu saudara menemukan makna sesungguhnya.
0: Ia juga mengingatkan lulusan agar tidak takut terhadap perubahan, tetapi mampu menjadikannya sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas dan menghasilkan inovasi. Lulusan juga diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat. Ia menegaskan ilmu yang diperoleh para lulusan harus diwujudkan melalui karya dan pengabdian nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar akademik yang diperoleh, tetapi dari manfaat yang mampu diberikan kepada masyarakat, tetapi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Diketahui sebanyak 132 wisudawan dikukuhkan sebagai sarjana pada wisuda periode 2 tahun akademik 2025-2026. Para lulusan itu terdiri dari 46 lulusan program studi ilmu hukum dan 86 lulusan program studi manajemen.

Yayasan Bina Tari Sejahtera menggelar kegiatan temu lapang tani dengan kelompok Dasa Wisma Wanita Tani Matahari di Pravi Mulia. Kegiatan temu tani ini mendapat respon positif dari para petani. Sunarko, Kepala Kampung Pravi Mulia Distrik Pravi, menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Bina Tani yang atas pendampingan dan melalui ilmu dan pemahaman terkait cara bertani yang benar, sehingga melalui pemahaman dan sistem pertanian yang baik telah memberikan dampak peningkatan hasil pertanian bagi para petani, terutama bagi kelompok Dasa Wisma tersebut. Sementara Debi, salah satu anggota Dasa Wisma Tani Matahari, merasa sangat terbantu melalui kehadiran Yayasan Bina Tani Sejahtera. Diharapkan melalui pendampingan yang dilakukan

lakukan ini akan terus memberikan dampak positif melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. Debbie juga berharap pihak Yayasan Binatari Sejahtera terus memberikan pendampingan bagi ilmu

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Hai Dona.

dapat meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket pada 2030. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutlah yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengenai kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemba kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istiqoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
6: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum menyelesaikan suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visi

0: visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
1: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
0: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
2: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
0: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha, tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan, dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro3 RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
5: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
4: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFJ itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
6: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari dana antara.
5: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
7: Misalnya hari ini dicek, oh saya tengah kok desil 10.
8: Ya, ntar 6 bulan kemudian nanti turun.
7: Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
8: 3 bulan.
7: 3 bulan proses.
9: Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Eko menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
7: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Bansos yang punya dari Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
9: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
7: Dan dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya. Ya, itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap data yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
9: Sementara itu, mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Melati Saan, melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Di tengah musim kemarau panjang, Tika Budiman melaporkan.
10: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
11: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
10: Pantauan dari Disperindag, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini. Itu ada harga harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron pusat-pusat di kota.
11: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya, Bu ya?
10: Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak. Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
11: Sementara itu, Pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
12: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
13: Ada berapa selisihnya?
12: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan lebih, tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
11: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
14: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
15: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang blower gitu toh mas, yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
14: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
16: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pintar-pintar bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
14: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Pukul 7.23 waktu Indonesia Timur. Selamat hari dari Merdeka 68 di Minggu Kerja yang baru ya. Ya pendengar, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-24 di bulan Agustus tahun 2026. Selamat memulai aktivitas yang akan Anda lakukan di sepanjang hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kita berharap semoga cuaca di sepanjang hari ini baik ya. Dan tentunya dengan cuaca yang baik akan menunjang seluruh aktivitas yang akan kita lakukan.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar di manapun berada, nanti di pukul 8 kita akan ikuti dialog interaktif ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar, sekelas info untuk kita semua bahwa Maulid Nabi ini merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi umat Islam, kelahiran Rasulullah diperingati setiap 12 Rabiul Awal menurut kalender Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi dan rasul terakhir yang membawa ajaran Islam, juga menjadi teladan bagi umat manusia. Dan secara sejarah, peringatan Maulid Nabi ini sebagai tradisi keagamaan berkembang beberapa abad setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia Islam dan berkembang dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai budaya masyarakat setempat.

Peringat kalau di Indonesia, peringatan Maulid Nabi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim. Peringatan ini biasanya dilaksanakan di masjid, musola, di sekolah, pesantren, kantor maupun lingkungan masyarakat. Kegiatannya pun beragam, ada pembacaan salawat, pengajian, ceramah keagamaan, pembacaan sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa bersama hingga kegiatan sosial dan berbagi makanan kepada masyarakat. Ya, lalu mengapa Maulid Nabi ini penting untuk diperingati? Ya, karena peringatan ini tidak hanya bertujuan mengenang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk kembali mempelajari perjalanan hidup Rasulullah dan meneladani akhlaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, kesabaran, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Dan nilai-nilai tersebut tentu masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ya. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam, keteladanan Rasulullah dapat menjadi pengingat agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan sesama, juga menghormati perbedaan, ya, menghindari permusuhan, dan membangun kehidupan yang penuh kepedulian, ya. Dan tentunya Maulid Nabi ini juga menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana ya kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sudah menjaga kejujuran? Apakah kita sudah menghormati orang lain? Apakah kita sudah peduli kepada mereka yang membutuhkan? Dan apakah kehadiran kita juga sudah membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sementara itu, di Indonesia, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditetapkan sebagai salah satu hari libur nasional. Karena itu, masyarakat tentunya dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk berkumpul bersama keluarga, juga mengikuti kegiatan keagamaan maupun melakukan aktivitas positif lainnya. Namun perlu diingat bahwa sejumlah layanan publik dan sektor pelayanan penting tetap dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan masing-masing, ya. Ya, mari kita maknai Maulid Nabi bukan hanya sebagai sebuah peringatan tahunan, tetapi juga sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Kita hidupkan kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perkataan yang baik, perbuatan yang baik, juga kepedulian terhadap sesama dan semangat menjaga persaudaraan. Thank you.

0: kasih, agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Pak. Sebentar lagi saya sampai.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung.

0: beragam masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Manokwari di manapun berada. Senang sekali saya Nili Mansuara kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari. Tepatnya di hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Ya pendengar, bulan Maulid ya bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu ya. Maulid Nabi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali melihat dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Rasulullah dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, jujur, amanah, rendah hati dan senantiasa mengajarkan kebaikan. Ya, lalu bagaimana kita memaknai Maulid Nabi ini di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam? Bagaimana semangat Maulid Nabi ini kita wujudkan melalui tindakan nyata untuk menebarkan kebaikan, memperkuat kebersamaan dan juga menjaga kerukunan ya. Itulah yang akan kita perbincangkan di pagi hari ini dan dalam dialog interaktif dengan tema Maulid Nabi dari semangat menebar kebaikan. Dan sudah hadir bersama saya di studio Pro 1, kita sapa dulu Bapak H. Muhammad Mansur. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih Pak sebelumnya sudah hadir di studio.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Bapak, ini saya tadi sudah sampaikan kepada pendengar terkait dengan topik kita ya, yaitu Maulid Nabi dan semangat menebar kebaikan. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih Pak ya. Pak Mansur, sebelum kita ke pembahasan tentang Maulid Nabi, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua atau menyampaikan kepada kita semua terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bagi umat Islam.
2: Jadi bagi umat Islam, Maulid Nabi ini bahkan bulannya pun dikatakan bulan Maulid.
1: Iya.
2: Sebetulnya bulan ini bulan Rabiul Awal.
1: Iya.
2: Tetapi kalau di Indonesia sudah masyarakat umum menyampaikan bahwa ini bulan Maulid Nabi.
1: Bulan Maulid Nabi ya.
2: Iya, artinya kelahiran Nabi.
1: Iya.
2: Jadi untuk kita ini Maulid ini sebetulnya kalau dari zaman Nabi belum ada, tetapi ada setelah tahun sekitar 11 abad kemudian baru ada namanya Maulid Nabi. Yeah. Untuk membangkitkan bagaimana semangat Islam, semangat Nabi, semangat untuk menyampaikan kebaikan itu bisa berlanjut sampai nanti hari kiamat.
1: Iya. Iya. Nah, Pak, kenapa peringatan momentum Maulid Nabi ini sangat penting sekali bagi masyarakat khususnya buat umat Islam nih?
2: Ya, sangat penting karena ini ada satu-satunya atau salah satu daripada bulan bagaimana kita banyak bersolawat dan kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita senang saja itu dapat pahala, apalagi kita dengan amalannya. Ya. Jadi bahkan diceritakan bahwa pamannya Nabi yang kafir atau kafir Quraisy dulu belum mengenal agama, bahkan dia menyembah berhala, tetapi nanti ketika di nerakanya Allah setiap hari Senin itu diberikan waktu oleh Allah diampuni dosanya atau diringankan siksanya. Jadi makanya kita sebagai umat Islam ini penting sekali untuk selalu mengucapkan sholawat atau kita bersholawat. Bahkan ketika di bulan Maulid ini, kalau di Jawa atau di daerah lain ini, selama bulan Maulid ini selalu disenandungkan sholawat atau berjanji. Dan Al-Barzanji ini terkenal sekali karena apa? Ini adalah puji-pujian untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Yeah. Dan untuk kalangan Manokwari sendiri, ini sudah banyak biasanya majelis-majelis taklim atau di masjid-masjid tertentu nanti akan selalu memperingatinya. Kalau untuk PHBI, insya Allah besok akan diperingati di Masjid Ridwanul Bahri jam 9 pagi kita sudah mulai. Begitu.
1: Memperingati
2: Maulid
1: Nabi besok ya Pak ya?
2: Besok, iya.
1: Iya, iya. Pendengar perlu kita ketahui bahwa Pak Mansur ini merupakan Ketua PHBI atau Panitia Hari, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manokwari. Ya, pendengar dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tentu kita tidak hanya berbicara mengenai sejarahnya, ya, tetapi juga tentang keteladanan, ya. Ya, menurut Pak Mansur, akhlak Rasulullah, ya, yang paling penting untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, ya, ya Pak.
2: Ya, jadi akhlak Rasulullah ini sangat mulia sekali. Bahkan Allah utus baginda Nabi Muhammad SAW ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya. Jadi

0: kan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan innama itu makan akhlak. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk nabi.
1: Yeah.
0: Apalagi kita sebagai umatnya. Mm-hmm. Kalau kita perbanyak solawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Karena nanti di akhirat ini yang bisa memberi syafaat dari seluruh nabi ini hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi bagaimana di bulan Maulid ini kita perbanyak solawat.
1: Iya, nah Bapak, di tengah masyarakat kita ini kan, di tengah-tengah masyarakat ini kan pasti mempunyai banyak perbedaan ini Pak.
0: Betul.
1: Iya, masing-masing mempunyai ciri khasnya ya. Dan tentunya di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan ini, memiliki latar belakang yang berbeda ya, bagaimana kita mengikuti teladan Rasulullah agar bisa menjadi contoh untuk kita, untuk menjaga persaudaraan ya,
0: yeah,
1: untuk menjaga ini, karena kan yeah, kalau kita lihat ini kan masing-masing orang nih Pak punya yeah, latar belakang punya yang berbeda. Nanti kalau ujung-ujungnya dibilang saya hanya manusia biasa.
0: Yeah. Betul Bu.
1: Ya. Yeah.
0: Yeah. Jadi kita sebagai manusia yang mengikuti ajaran agamanya, tentunya kita punya apa? Suri tauladan kalau untuk umat Islam ya, mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW ini dari apa akhlaknya, kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki
1: ya.
0: Bagaimana Rasulullah berpenampilan itu, bagaimana selalu sering memakai jubah ya, kita atau sering memakai baju yang polos, yang putih terutama. Makanya kalau kita mengikuti, insya Allah kita kalau berpakaian seperti Nabi, paling tidak kalau kita mau berbuat maksiat itu malu.
1: Iya.
0: Ya, ini baru contoh pakaiannya. Kemudian contoh penampilannya. Kemudian kita mencontoh akhlaknya. Bagaimana Nabi terhadap orang tua, terhadap sesamanya, bahkan terhadap pemimpin-pemimpin musuhnya pun Nabi berakhlak mulia.
1: Yeah.
0: Bahkan ketika Nabi disakiti, Nabi didolimi, tapi Nabi mendoakan yang kebaikan, bukan membalas dengan keburukan.
1: Yeah.
0: Suatu ketika ada seorang yang membenci Nabi, ketika Nabi lewat tuh diludahin. Kalau Nabi lewat tuh diludahin. Ketika Nabi lewat selalu diludahin. Tetapi ketika orang yang sering meludahi Nabi itu dia sakit, kemudian Nabi lewat, ini kok enggak ada yang meludahin saya, maka Nabi yang pertama-tama, yang pertama kali menjenguknya, dibawakan buah, kemudian padahal dia tahu bahwa dia ini membenci, tetapi dibalas dengan kebaikan, ditengok, didoakan, bahkan diberikan hadiah. Sehingga orang itu kemudian bersahadat karena akhlaknya Nabi.
1: Iya.
0: Kemudian ketika Nabi dilemparin, dianiaya ketika di Taif, maka Nabi itu ditawarkan oleh malaikat. Malaikat sampaikan, ya Nabi, Nabi sudah dilemparin itu sampai berdarah-darah, bahkan darahnya mengucur sampai di sendalnya itu penuh darah. Tapi Nabi ditawarin malaikat, andaikan gunung, dua gunung yang di antara Taif itu mau dibenturkan supaya tadi yang melemparin, tadi umat, tadi yang tidak membantu tadi, supaya terbunuh semua, maka Nabi katakan apa? Nabi berdoa untuk pada Allah supaya nanti anak cucunya bisa menyembah Allah

0: SWT. Bahkan Nabi tidak membalas, tidak mau bahwa malaikat menawarkan seperti itu diperintah oleh Allah, tapi Nabi tidak mau membalas, bahkan mendoakan kebaikan supaya nanti anak cucunya yang bisa menyembah pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Itu akhlak Nabi.
1: Iya. Kan ada ungkapan Pak yang mengatakan bahwa kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan.
0: Iya, betul.
1: Ya. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya gitu ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Ya Bapak, terkait dengan topik kita atau tema kita pagi ini yaitu Maulid Nabi dan semangat menebar kebaikan nih Pak, menebar kebaikan.
0: Iya.
1: Ya menebar kebaikan berarti itu sama saja kalau misalnya kalau ada lagu yang bilang tebar pesona nih Pak. Ini kalau ini tebar kebaikan. Iya. Tebar kebaikan berarti kan kita berbagi kebaikan nih Pak.
0: Iya,
1: berbagi kebaikan untuk iya. siapa saja.
0: Iya.
1: Nah, kalau menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan menebar kebaikan dalam konteks kehidupan sehari-hari ini?
0: Dalam konteks kehidupan sehari-hari itu, menebar kebaikan itu bukan hanya dengan kata-kata.
1: Ya, benar.
0: Tapi dengan perbuatan, bagaimana kita seperti tadi dicontohkan oleh Nabi, kita disakiti saja tidak boleh membalas. Tetapi kita doakan supaya kebaikan. Kemudian kita ketika kita bahkan Nabi diludahin pun tidak membalas, malah dibalas dengan silaturahim, diberikan hadiah. Nah, kita sebagai kehidupan kita di Manokwari ini, saya kira banyak sekali kalau kita mau ambil contoh. Jadi kita ini kadang-kadang di pinggir jalan, atau apalagi sekarang ini sedang ada gempa di NTT sana. Nah, jadi kalau kita lewat mungkin di lampu merah Haji Pau sana ada bawa kotak. Ya mungkin sebisa kita kalau ada yang di kantong tuh taruh, walaupun mungkin seberapa lah. Nah, itu contoh. Kemudian kebetulan saya kemarin dulu kan lihat di sekitar kita ini ada apa ini yang disabilitas, kalau bisa kita bantu.
1: Ya,
0: ada yang orang kalau ODGJ, ODGJ di pinggir jalan atau mana, kalau bisa kita juga perhatikan mereka, karena mereka ini juga perlu perhatian, perlu apa namanya santunan. Kemudian ada yayasan-yayasan yang apa namanya memelihara anak yatim. Kalau di Manokwari ini kan ada, di SP juga ada, di SP itu di SP di Mokwam sana ada juga yayasan yang memelihara atau menyantuni anak-anak yatim, orang jompo. Kalau di sini kan di Wosi sana, di sekitar Kampung Jawa itu ada yayasannya. Terus di Kampung Makassar juga ada. Bagaimana kita sisihkan sebagian harta kita ini untuk mereka.
1: Iya.
0: Ya, dan masih banyak lagi.
1: Iya. Berarti kita menebar kebaikan ini tanpa kita lihat status mereka.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Dari mana mereka berasal ya.
0: Iya.
1: Merata ya Pak.
0: Merata. Jadi kita ini Indonesia ini kan semua kultur ada, semua suku ada, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Tapi untuk kebaikan nih kita tidak usah memilih-milih lah.
1: Iya.
0: Kalau bisa kepada sesama semuanya bisa. Ya mungkin pertama-tama yang terbaik paling tidak untuk keluarga kita, tetangga kita.
1: Untuk orang-orang yang benar membutuhkan ya Pak.
0: Iya, untuk yang membutuhkan.
1: Iya. Nah, Bapak, kalau kita lihat kan sekarang ini generasi muda nih Pak.
0: Betul.
1: Generasi muda ini yang harus kita perlu mendapat perhatian terus dari
0: khusus.
1: Ya, maaf. Nah, bagaimana cara Bapak atau cara dari kita ya untuk mengajak generasi muda ini bahwa jangan hanya menjadikan kegiatan Maulid Nabi ini hanya seremonial saja, tetapi bisa mereka terapkan betul-betul dalam nilai-nilai keteladanan Rasulullah.
0: Iya. Untuk itu PHBI besok nih mengadakan Maulid Nabi, bukan ceramah berupa ceramah tapi talk show.
1: Oh, talk show.
0: Ya, talk show yang menghadirkan anak-anak pelajar, sehingga anak-anak pelajar mungkin kalau ada ini bisa tanya jawab, bisa menyampaikan apa yang tentang Maulid Nabi atau kan tentang akhlak Nabi. Jadi besok itu kita hadirkan dua narasumber untuk peringatan Maulid Nabi dengan tema mungkin.
1: Iya.
0: Saya
1: silakan Pak sekaligus saya, ajakan ini. Ya.
0: Jadi besok ini tema kita yang kita ambil terutama untuk generasi muda kita. Jadi kita sampaikan ke masyarakat bagaimana masyarakat kita juga bisa hadir untuk memperingati Maulid Nabi, bahkan untuk talk show, untuk tanya jawab.
1: Yeah.
0: Dan momentumnya kan pas juga besok ini.
1: Yeah.
0: Kebetulan semua sedang libur.
1: Benar.
0: Kemudian momentumnya pas kita, makanya kita ini kan karakter generasi muda Islam berdasarkan teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tema.
1: Temanya
0: kita.
1: Pak ya.
0: Iya, jadi kita mengambil tema itu untuk apa? Untuk memperhatikan generasi muda kita. Maka kita undang anak-anak sekolah juga untuk bisa belajar bersama, untuk bisa mengenal bagaimana sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak-anak muda sekarang nih kebanyakan sekarang teksnya bukan buku tapi
1: HP.
0: medsos. HP baru bangun, iya. Bahkan anak kecil masih bayi pun sudah dipegangi HP,
1: udah bisa scroll
0: anak bayi sudah, supaya nggak nangis dikasih HP.
1: Nah,
0: padahal ini anak kecil ini kalau bisa jangan dikenalkan dulu dengan HP. Tapi karena apa, bisa merusak matanya, bisa merusak yang lain. Tetapi dikenalkan dengan apa, ya kalau ini ya sholawatan lah, mungkin jangan cuma HP tapi diajarin sholawat tuh, maka anak pun akan masih tajam ingatannya.
1: Sudah kalau diajarkan sejak dini.
0: Bahkan sejak hamil pun, kalau dalam Islam itu sejak hamil pun kalau ibunya sering mengaji, sering membaca Al-Quran, kemudian ketika kecil sering dilantunkan ayat Al-Quran, nanti anak itu akan cerdas. Anak itu akan mudah untuk menangkap pelajaran.
1: Iya.

0: di pelajaran seperti anak-anak dulu, pelajaran akhlak. Kalau dulu itu saya masih belajar waktu SD itu ada namanya pelajaran akhlak, Bu. Budi pekerti. Sehingga ya kita tumbuh sampai dewasa, sampai kita tua ini masih terkenang dengan hal-hal itu. Dulu ada norma susila, norma agama, norma norma kesopanan. Nah, ini bagaimana hari ini anak-anak sekolah jauh dari itu. Saya juga menghimbau kepada guru-guru, bagaimana guru-guru dimanapun berada ini, ibu guru maupun bapak guru mengajarkan akhlak yang baik, sehingga nanti akan tumbuh generasi muda kita, generasi ke depan, generasi yang baik.
1: Iya. Ya, berarti acara besok melibatkan pelajar ya, Pak?
0: Iya, ya. Pelajar.
1: Iya. Baik, pendengar, kami buka ruang untuk Anda ya. Silakan nanti sampaikan pertanyaan, akan dijawab oleh Pak Mansur ya sebagai narasumber kita ya. Di 0823 1176 1145. Sekali lagi di 0823 1176 1145. Dan kami sampaikan juga, pendengar, dialog pagi ini dapat Anda saksikan secara langsung ya, atau Anda dengarkan selain di FM 94.3 MHz Pro Satria Manokwari, juga dapat Anda lihat atau saksikan di YouTube RRI Net Manokwari dan juga Facebook Pro 1 RRI Manokwari. Silakan untuk Anda yang bertanya nanti akan dijawab oleh Pak Mansur ya. Ya, tentunya Manokwari ini, Bapak, merupakan daerah yang masyarakatnya hidup dalam keberagaman ini.
0: Iya.
1: Iya. Kita kalau mau diacungin jempol itu, kita di Manokwari itu untuk menghargai perbedaan itu luar biasa sekali. Iya.
0: Betul.
1: Dan tentunya kita yang berbeda latar belakang agama, suku dan budaya, ya, ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena itu semangat menebar kebaikan juga bisa menjadi jembatan ya, Pak, untuk memperkuat persaudaraan dan kedamaian. Nah, menurut Bapak, bagaimana momentum Maulid Nabi ini bisa menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya di Manokwari ini?
0: Jadi kita di Manokwari ini kan hidup berdampingan dengan agama sesama yang ada di Indonesia, baik itu Islam, Kristen, Protestan, maupun Kristen Katolik, semua beragam, bahkan Hindu pun di Manokwari ada.
1: Iya.
0: Untuk itu di Manokwari kan ada Forum Komunikasi Umat Beragama.
1: Iya, FKUB.
0: Yang FKUB ini yang mana dalam kesehariannya maupun beberapa setiap event-event tertentu ada rapat. Jadi ada rapat untuk ini. Dan Manokwari ini bahkan dikatakan Manokwari ini tempat paling damai. Yang berapa tahun lalu Manokwari ini termasuk paling damai, number one. Number two. Katanya ranking kedua di seluruh Indonesia. Sebagai barometer, makanya Manokwari ini boleh dibilang bisa menjadi contoh. Tapi kita dalam sehari-hari kita harus buktikan bahwa kita ada di Manokwari ini, menjalin hubungan yang baik, baik itu Muslim maupun non-Muslim ataupun Kristen dan yang lain itu. Kita ketika peringatan-peringatan itu ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita, baik dari Hindu, dari yang lain, itu menjaga keamanan.
1: Iya.
0: Terlibat dalam keamanan, mungkin di orari atau mungkin di jalan-jalan, bahkan turun langsung, Bu. Jadi di Manokwari kita libatkan ketika ada peringatan-peringatan seperti ini, kita libatkan dari umat yang lain untuk sama-sama saling menjaga.
1: Iya.
0: Bahkan ibu kemarin mungkin lihat ketika di mana RTP Purasi.
1: Iya.
0: Itu yang jaga ini bukan orang Islam saja, tetapi semua komponen yang ada di Manokwari ikut menjaga, baik itu mungkin menjaga parkiran atau menjaga keamanan di sekitar Purasi itu. Kemarin kita libatkan semua, Bu. Jadi ini bukti bahwa
1: alangkah indahnya, Pak,
0: alangkah indahnya hidup bersama.
1: Iya.
0: Ya. Baik. Yang mana di tempat lain itu belum tentu seperti itu.

0: Jika zaman Nabi Muhammad SAW, zaman waktu itu ada seseorang yang suka mencuri.
1: Oh ya.
0: Nah, ketika Nabi dilaporin bahwa ada seseorang yang suka mencuri, maka Nabi sampaikan kepada orang itu, perbaikilah sholatmu. Orang itu suruh perbaiki sholatnya, nanti akhlak buruknya akan hilang. Jadi suruh perbaiki sholatnya. Dengan memperbaiki sholatnya, maka dia tidak akan mencuri lagi, artinya begitu. Jadi kalau orang tadinya sholat, tapi masih akhlaknya buruk, berarti suruh perbaiki sholatnya, nanti akhlaknya akan jadi baik. Karena apa, dengan sholatnya yang khusyuk, dengan sholatnya yang merasa dilihat oleh Allah, maka insya Allah orang itu kalau mau berbuat buruk, saya juga dilihat Allah nih. jadi menerapkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sholat banyak doa, maka ketika di luar sholat harus banyak doa. Dalam sholat melafalkan Allah, di luar sholat melafalkan Allah. Dalam sholat memakai pakaian yang rapih, yang bagus, yang suci, maka di luar sholat juga harus memakai pakaian yang suci. Dalam sholat dalam sholat itu kan selalu berbuat baik, menyembah pada Allah, maka di luar sholat selalu menyatakan bahwa kita ini di mana saja dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadinya orang itu mencuri, tadinya orang ya namanya pancuri toh.
1: Yeah.
0: Nah, di sini kan juga banyak pancuri, tapi yeah, kalau orang itu sholat, insya Allah perbaiki sholatnya akan hilang tadi sifat mencurinya. Jadi tadi yang dari pertanyaan tadi, sama-sama apa pentingnya? Sholat penting,
1: akhlak penting.
0: Akhlak sangat penting juga.
1: Iya.
0: Jadi kalau bisa ya harus dijaga semua. Bukan hanya akhlaknya dan juga bukan hanya sholatnya, tapi dua-duanya harus dijaga.
1: Iya.
0: Karena Nabi pun diutus ke dunia untuk perbaiki akhlak manusia. Jadi dan sebaik-baik sholat juga mencontoh Nabi. Sholat di mana? Di tempat azan dikumandangkan di awal waktu dan dengan cara Nabi, ya ini cara berjamaah. Jadi kita ini sholat ini jangan semaunya sendiri. Zuhur kan jam 12 sampai jam 3. Nah, nanti jam 2:30 baru sholat, nah itu nggak boleh.
1: Jangan menunda-nunda.
0: Jangan menunda-nunda, ya, tapi harus segera. Nah, maghrib, wah maghrib waktunya pendek, jam 6 sampai jam 7:30. Harus jam 6 itu sudah siap-siap. Jangan menunda-nunda nanti kelewat. Kadang-kadang orang mungkin lihat medsos atau lihat TV lagi sinetron tanggung. Tidak ada yang tanggung di dunia ini. Tetapi sholatnya harus dulu didulukan.
1: Iya.
0: Ya, harus dipentingkan. Tapi tadi kalau akhlak yang baik juga harus dijaga. Sehingga dua-duanya sama pentingnya untuk bagaimana kita jaga bersama-sama.
1: Iya. Baik, Pak Bonar, sudah jelas ya, sudah disampaikan oleh Pak Mansur ya,
0: yeah,
1: tentang apa yang dipertanyakan. Silakan pendengar, kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan, masih kami nantikan pertanyaan Anda sekali lagi di 0823 1176 1145 ya, sekali lagi di 0823 1176 1145. Bapak, kita kembali lagi ke obrolan kita nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Bapak, ini kan pastinya peran keluarga juga sangat penting nih.
0: Iya.
1: Ya, karena keluarga itu juga kan sebagai fondasi.
0: Betul.
1: Ya. Peran keluarga ya, seberapa penting menurut Bapak peran keluarga ini untuk menanamkan keteladanan Rasulullah kepada anak-anak sejak usia dini?
0: Jadi, alhamdulillah peran keluarga itu sangat penting sekali, terutama ibu-ibu ya. Jadi kalau bapak yang mengenal agama ini baru agama masih di luar rumah. Tetapi kalau ibu-ibu mengenal agama, maka ibu-ibu ini adalah contoh dan teladan dan panutan bagi anak-anaknya. Terutama bagi keluarga. Jadi sebaiknya kalau bapak-bapak yang sudah mengetahui atau sudah

0: Sampaikan kepada ibunya, sampaikan kepada istrinya bahwa kebaikan ini mari kita sama-sama. Kalau saya kebetulan di rumah itu sering dulu baca taklim.
1: Taklim ya.
0: Ya, dengan taklim hadis-hadis tentang sholat berjamaah, tentang pentingnya menjaga sholat, pentingnya kita membaca Al-Quran, pentingnya kita untuk tadi menebar kebaikan,
1: ya,
0: amar ma'ruf nahi mungkar, atau fadilah tablik dan fadilah Al-Quran, fadilah haji. Jadi dengan mengetahui anak-anak ini, dengan dibiasakan mendengarkan hadis-hadis Nabi, contoh-contoh cerita untuk orang-orang yang baik, maka anak ini akan terkiang sampai besar. Makanya kebetulan saja, ini kebetulan, anak-anak ini setelah selesai kelas 6 lulus, semua anak saya 5 orang itu masuk pesantren.
1: Masuk pesantren.
0: Ya, itu kita tidak suruh, tapi dia pengen sendiri.
1: Iya, punya keinginan sendiri.
0: Keinginan sendiri. Kalau tidak dibiasakan dari kecil, mungkin anak ini tuh dipaksa pun kadang-kadang tidak mau di pesantren, iya, karena iya. merasa dikucilkan, tertekan,
1: tidak,
0: ya.
1: Tidak ada kebebasan.
0: Tidak
1: tidak bisa bermain dengan teman-temannya mungkin.
0: Iya, iya. Begitu ya, kebetulan saja.
1: Iya.
0: Anak-anak saya itu 5 orang ya, semua setelah lulus SD ya keluar Manokwari, belajar di pesantren.
1: Iya.
0: Nah, sehingga karena saya sendiri merasa saya tidak sanggup untuk mengajar agama kepada anak-anak, sehingga saya titipkan di pesantren dengan harapan apa? Dengan harapan dia bisa lebih paham daripada saya. Ya, supaya lebih paham lagi daripada bapaknya, daripada mamanya. Nah, karena bapaknya dan mamanya dulu kan kita mau ke pesantren ya, kebetulan hanya pesantren di kampung saja, Tapi anak-anak kita antar ke pesantren, kita titipkan pada guru supaya belajar agama. Jadi seperti itu.
1: Iya. Jadi berarti ini kan sangat penting sekali Pak, menanamkan itu kepada mereka sejak usia.
0: Sejak
1: dini.
0: Usia dini.
1: Karena kalau kita tidak bisa pungkir ini Pak, anak-anak ini kan lebih mengenal sosok-sosok yang mereka kagumi, seperti mereka nonton film, mereka sosok dengan kagum dengan sosok itu. Nah, ini PR kita juga sebagai orang tua, bagaimana agar anak-anak kita itu

0: Sidik Amanah Fatonah. Jadi punya sifat itu luar biasa. Makanya kita bagaimana sifat-sifat Nabi ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita ini supaya jadi teladan, bahkan bukan hanya sifat-sifatnya ini, tapi diceritakan kisah-kisah Nabi, kemudian sifat pemaaf dan sabar, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, bahkan mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk. Kemudian kedermawanan. Sifat kedermawanan ini penting karena bagaimana kita ini, apalagi di Manwari, harus suka berbagi. Berbagi apa saja, bukan berbagi hanya tetapi berbagi pada selingkungan kita, kemudian kepada tetangga kita atau kepada keluarga kita yang memerlukan, kepada saudara-saudara kita. Dan sifat rendah hati, Nabi juga punya sifat rendah hati, suka membantu pekerjaan. Jadi kita sebagai laki-laki ini jangan gengsi, mungkin bantu istrinya, membantu cuci pakaian kah, cuci apa,
1: saling kerja
0: ini
1: sama.
0: Saling kerja sama.
1: Iya.
0: Suka membantu.
1: Iya.
0: Ya. Jadi baik. Ini contoh-contoh ini yang perlu kita sampaikan kepada anak kita.
1: Nah, Pak, kalau sesuatu yang baik itu kan pasti ada tantangan ini, Pak.
0: Betul sekali.
1: Nah,
0: banyak.
1: Iya. Tahun. Menurut Bapak apa tantangan terbesar ya dalam mengajak masyarakat untuk konsisten melakukan kebaikan?
0: Jadi untuk mengajak supaya konsisten, kita juga harus konsisten.
1: Iya. Harus berikan contoh ya, Pak.
0: Berikan contoh dan konsisten dan sering diadakan. Jadi jangan hanya satu kali. Kalau satu kali, dua kali nanti orang mudah lupa. Orang ini kalau kepada kebaikan gampang lupa, kalau keburukan ini kadang-kadang mudah tergoda orang.
1: Iya.
0: Tetapi kalau kebaikan ini harus sesering mungkin, harus konsisten, dan kita harus istiqomah. Kalau dalam agama Islam itu dibilang istiqomah. Istiqomah itu bukan tetap begitu saja terus, tapi bertambah meningkat.
1: Iya.
0: Kalau istiqomah umpamanya anak sekolah istiqomah dari dulu kelas 1 terus, itu namanya bukan istiqomah. Itu namanya ya kurang pintar. Tapi kelas 1 tahun depan, kelas 2, kelas 3, jadi semakin meningkat.
1: Iya. Nah,
0: jangan istiqomah kelas 4 terus.
1: Jangan stuck di tempat.
0: Jangan
1: ya.
0: Jangan stuck di tempat, tetapi semakin ke depan, semakin maju, semakin meningkat.
1: Iya.
0: Jadi kita pun memberikan contoh begitu. Kita berikan contoh. Dan ini juga untuk introspeksi pada diri kita. Sebab kalau kita menebar kebaikan, kita harus berbuat baik. Karena apa yang dicontoh itu kebaikan, pasti dia lihat, ah dia saja begitu.
1: Iya.
0: Pasti begitu. Tapi kalau lihat, oh itu selalu berbuat baik, istiqomah, dan dia meningkat terus kebaikannya, insya Allah akan sedikit banyak akan diterima, akan menjadi contoh, dan akan diikuti orang lain.
1: Iya. Luar biasa sekali. Ya, pendengar dimanapun berada, ya, kita masih punya waktu 4 menit ya. Ya, Pak, selanjutnya apa pesan Bapak nih kepada seluruh masyarakat Manokwari dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, khususnya tentang pentingnya kita menjaga persaudaraan, toleransi, dan semangat untuk menebar kebaikan?
0: Baik, saudara-saudaraku yang ada di seluruh Manokwari, baik yang beragama Islam maupun yang beragama sesuai dengan keyakinannya, mari kita sama-sama saling menolong, saling membantu, saling mendoakan kebaikan. Supaya kalau kita doa kebaikan kepada Allah, kepada Sang Pencipta, maka nanti doa kita akan naik ke langit. Kalau hampir semua, seluruh manusia, seluruh umat yang ada di Manokwari ini doanya baik semua ke langit, maka yang turun itu kebaikan. Tetapi kalau perbuatan kita, doa-doa kita kurang baik, atau bahkan kebaikan tadi ditinggalkan, nanti yang turun dari langit itu bukan kebaikan, tapi keburukan. Maka bagaimana seluruh komponen yang ada di Manokwari, baik agama apa saja, saya menghimbau terutama kepada umat Islam, marilah di bulan

0: Rabiul Awal di bulan Maulid ini banyak-banyak membaca sholat, banyak melantunkan sholat-sholat supaya kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada seluruh warga Manuwari, kita berdoa kebaikan supaya turun dari langit ini kebaikan-kebaikan. Kita tahu sekarang ini musim kemarau.
1: Yeah.
0: Jangan bakar sampah sembarangan, jangan bakar di hutan atau di pinggir hutan bakar sembarangan, karena ini bisa menjalar kemana-mana. Jadi ini saya kemarin mendengar berita di mana sekitar Gunung Putak sana ada kebakaran.
1: Iya.
0: Makanya di Manuwari yang belum ada kebakaran, kita jaga, kita sama-sama, mari kita yang menjaga, tidak bisa hanya satu orang dua orang, tapi seluruh komponen yang ada yang mendengarkan dari RRI Manuwari ini untuk sama-sama saling menjaga.
1: Luar biasa, ini juga pesan kebaikan Pak.
0: Iya.
1: Untuk kita semua. Ya Pak, mungkin sebelum kita closing nih, satu kalimat dari Bapak untuk pendengar Pro 1 RRI Manokwari, apa yang sebaiknya kita bawa pulang dari peringatan Maulid Nabi tahun ini?
0: Jadi, mari kita teladani sifat dan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya hari ini, tetapi kita seterusnya kita teladani akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatal lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Kebaikannya, kedermawanannya perlu kita contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita.
1: Yeah.
0: Bahkan sifat-sifatnya apapun yang ada di baginda Rasulullah SAW ini mengandung kebaikan. Bahkan rambutnya pun semua ada kebaikannya. Maka kita contoh, mari sama-sama bukan untuk hari ini saja tetapi untuk sehari ini dan seterusnya.
1: Iya. Yeah. Baik, pendengar di manapun berada, banyak hal ya yang kita dapatkan dari perbincangan bersama Bapak Mansur ini ya. Luar biasa, apresiasi luar biasa untuk Bapak nih.
0: Iya.
1: Ya, bahwa memperingati Maulid Nabi ini bukan sekedar kita mengenang kelahiran Rasulullah ya, tetapi juga menjadi momentum untuk kita kembali belajar tentang akhlak ya, tentang budi pekerti, tentang kasih sayang, kepedulian, tentang kejujuran ya. Dan juga yang paling penting adalah persaudaraan ya, dan bagaimana kita menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kebaikan ini tidak harus menunggu kita memiliki banyak ya atau kita berada ya. Kebaikan bisa kita mulai dari hal-hal sederhana, dari tutur kata yang baik ya, dari menghormati orang lain, membantu sesama, menjaga persaudaraan ya. Dan terima kasih untuk Bapak Muhammad Mansur yang sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Manokwari.
0: Yeah.
1: Untuk memberikan pencerahan kepada kita semua tentang memperingati Maulid Nabi dengan kita menebar kebaikan.
0: Yeah.
1: Lagi terima kasih Pak.
0: Yeah.
1: Semoga-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain topik ya Pak.
0: Yeah, insya Allah.
1: Yeah. Baik, peringatan untuk Anda yang sudah berpartisipasi, terima kasih yang mengikuti dialog interaktif. Saya Nelly Mansora, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro 1 RRI Manokwari. Kita boleh berbeda dalam latar belakang, tetapi kita boleh bersatu dalam kebaikan.
0: Betul.
1: Ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Selamat pagi.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.
1: Pergi manapun berada, kita akan langsung bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.